Hey, Akashwani Churchanpur, FM Zalakhat Pointli, Megahat Sakipat Ongki Puang Hia, Ahi. Tuni ni Sim Mei Som Ligyat, Kum Sang Ni Le Som Ni Le Guk. Sepat ni Zing Sang Da Guk, Hongin Tokitanin, Tuni Hun Se Hon, Ahi. Ngai Khe Tu Tenebe Kun Zing Pa Le Chibai. Mangal Duani Ngai Nai Nai Nai Deh.

0: Khalam sin saktu Sunday school heu tu te thumang bana asiam sin na khovel kitai te na a ni tenga siam sin na akuan hiak na kendra vidyalaya muna asin saktu te leng za dan siamina lomle vual pol dan siam ma ma nau pangahi
1: dagugle akim hongin ding tokitonin paite program inangai ta dingo

hichi hi akaswani chu champur fm zakhat lakhat pointli ahun ke panthado program ahi tujing ka ahi lam nation hauki makun pathin wa chaila ingai du ahi ama sapending ngajuti leisit buina

Dak sagi lemini som hangin tak zakin kahwa kala honsa twal zakham apat inangai de ngo niang nem singin akai khom te hinangai de

Tuna abana ingai zomding bual khwange chila damo ichingina sak dia hon te la hile thang za thwam dilia pana hi ingai zomding

ole tuinita taksakile minit som thum hongin to ki tonin tunia dinga intin lo ten hunse tung tonai ki tho khom thi nau hetan ahita ngai khetu te ting ting na pakun om nuam le mangpha.